0: Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali dalam rancangan Aqua dan Agri, membawakan pendekatan bersama pengusaha-pengusaha tempatan yang berkecimpung dalam aktiviti pertanian, penternakan dan sebagainya. Penglibatan orang tempatan dalam bertani semakin meningkat. Walaupun tidak dijalankan secara besar-besaran, tetapi sudah ada yang berhasil memasarkannya dengan hasil yang lumayan. Baik, Aqua dan Agri, keluaran kali ini pula, kita akan bersama Muhammad Arif bin Haji Abbas, pengusaha lada hidup di Kampung Mumung, daerah Blight, yang dikenali dengan nama The Chili Gang, syarikat Red Fortune Farm Chili.
1: Aqua dan Agri.
3: Nama saya Muhammad Arif bin Haji Abbas, nama syarikat Red Fortune Farm, tapi kalau dari laman sosial IG kami, The Chili Gang. So, kami punya kebun pertanian sekarang terletak di Kampung Mumung di daerah Belait.
2: Jadi, apa saja jenis tanaman yang Tuan usahakan dan berapa kira-kira kawasan-kawasan yang Tuan gunakan untuk penanaman?
3: Okey, jenis tanaman yang sekarang kami usahakan adalah lada hidup atau cili merah besar. Tetapi sekarang kami juga ada membuat beberapa kajian untuk tanaman lain seperti terong, timun dan tomato. Jadi keluasan bagi tanaman kami sekarang cuma 0.1 hektar keluasan. And konsep penanaman kami yang kami gunakan sekarang ialah fertigasi atau dalam bahasa Inggerisnya fertigation.
2: Ya, konsep penanaman secara fertigasi memang selalu menjadi pilihan para petani, terutamanya mereka yang mengusahakan penanaman di kawasan halaman rumah. Definisi fertigasi adalah satu kaedah penanaman yang mana pemberian baju yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan. Kalau kita ni baca juga Auda dari beberapa artikel yang dimuat turun di laman sosial mengenai fertigasi ini, juga terdapat berbagai kelebihan. Antaranya, sistem fertigasi bekalan nutrien yang seimbang berterusan kepada tanaman. Kawasan atau tanah yang bermasalah dapat dibangunkan dengan menggunakan kaedah penanaman sistem fertigasi dan yang ditanam boleh membuahkan hasil yang lumayan. Begitulah juga konsep yang digunakan oleh Awang Muhammad Arif yang mengusahakan tanaman lada hidup ini. Jadi apa pula pandangan dari beliau?
0: Aqua dan Agri.
2: Ya, jadi mengapa Tuan lebih memilih menggunakan penanaman secara fertigasi daripada menggunakan penanaman permukaan tanah?
3: Bagi penanaman fertigasi, ia ada kelebihan dan ada juga kelemahannya. So, bagi kelebihan menggunakan teknik fertigasi ini, kita dapat menjimatkan penggunaan air dan baja disebabkan digunakan secara otomatik, dan kita dapat mengurangkan masalah rumpai, rumpai rumput, dapat mengurangkan kos meracun dan operasi, dan hasil yang dikeluarkan menggunakan fertigasi ini lebih tinggi dan berkualiti dibandingkan permukaan tanah. Tetapi kelemahan bagi menggunakan teknik fertigasi ini, ia memerlukan modal yang tinggi untuk memulakan projek tersebut. Yang paling penting memerlukan kemahiran dan ilmu sebelum memulakan. Beberapa kelemahannya juga adalah memerlukan bekalan tenaga elektrik dan tiada jaminan dari risiko dari serangan penyakit atau kerosakan yang boleh membawa kerugian.
2: penggunaan polybag berukuran berapa yang tuan gunakan, dan kalau untuk penggunaan secara fertigasi ini ataupun penggunaan polybag ini, berapa kali tanaman contohnya lada boleh berbuah?
3: Okey, baik. Bagi penggunaan saiz polybag, ia tertakluk pada jenis tanaman yang ditanam. Bagi saya yang menanam tanaman pokok lada, saya menggunakan saiz polybag berukuran 14x14. Jadi dengan menggunakan sistem fertigasi ini, pokok yang sihat boleh mengeluarkan lebih kurang 200 cabang, iaitu setiap cabang boleh mengeluarkan 1 biji cili. Jadi dalam satu pohon itu boleh mengeluarkan 200 cili.
2: Mungkin ada sebab juga ukuran penjarakan yang tuan buat ini.
3: Okey, saya membuat penjarakan di setiap polybag itu salah satunya kerana untuk memudahkan kita meracun. Kedua, pengudaraan yang bagus untuk di setiap pokok, dan kita dapat fokus setiap pokok yang sihat atau sakit dengan mudah.
1: Aqua dan Agri.
3: Bagi penyiraman sistem fertigasi ini, kami melakukannya setiap hari, iaitu 5 kali siraman secara automatik. Dan setiap kali siraman itu ia akan mengeluarkan air yang berlarutan dengan baja yang disalurkan dari tangki air selama 5 minit. Bagi pembajaan baja fertigasi ini, kita harus menggunakan baja yang khas, iaitu dipanggil baja AB.

0: Baja ebian ini di kita larutkan bersama dengan air, dan menggunakan timer, ia akan berjalan secara otomatik setiap hari. Saya kongsikan sedikit kesilapan yang pernah saya lalui. Salah satunya ialah cara meracun yang tidak betul yang mengakibatkan serangan penyakit yang merebak di kebun saya, dan juga serangan serangga yang tidak putus-putus dengan tidak melakukan cara meracun yang betul. Jadi di situ saya belajar lagi cara meracun yang betul dengan menggunakan racun-racun yang sedia ada lah. Kedua, penyiraman dan pembajaan yang tidak tepat, iaitu air yang kurang, pembajaan yang tidak stabil, yang boleh membawa pokok saya itu tidak sehat. Dan di situ juga saya mempelajari lagi ilmu-ilmu tentang menanam pohon lada ini. Mengikut pengalaman saya dalam masa 2 tahun ini menanam pohon lada ini, serangan perosak yang sering ada di kebun adalah serangan serangga dan juga serangan penyakit merebak seperti penyakit kulat yang kerap berlaku di masa musim hujan. Jadi untuk mencegahnya, saya akan meracun setiap minggu mengikut keadaan, kadang-kadang sekali atau kadang-kadang dua kali seminggu. Dan penjagaan bagi pohon lada ini kami selalu lakukan dua kali seminggu. Kami akan memeriksa dari segi daunnya, batangnya dan juga buahnya. Jikalau ada tanda-tanda penyakit pada pohon itu, kami akan menandanya dengan kayu dan kami akan datang balik di kemudian hari untuk memeriksa pokok yang terkena jangkitan itu sama ada kami menyimpannya atau menghapuskannya.
1: Tanaman lada yang diusahakan oleh beliau di Kampung Mumong ini dijalankan bersama rakannya. Dan yang pasti Auda, menjalankan apapun jenis perniagaan mesti mempunyai tujuan dan hala tuju dan berani mengatasi segala risiko.
0: Buat masa ini, kebun saya ini dijalankan oleh diri saya sendiri dan kawan saya. Kami dua yang mengusahakan kebun ini sekarang. Buat masa sekarang, produk-produk saya ini saya memasarkan ke keluarga terdekat, kawan-kawan dan laman sosial Instagram kami lah. Harga pasaran yang turun naik ini memang salah satu cabaran lah bagi semua atau setiap ladang atau pekebun. Tetapi harap pihak yang bertanggungjawab boleh memantau harga-harga ini secara terkawal. Dan orang awam boleh memberi sokongan dengan membeli produk-produk lokal kita ni. Saya memilih lada sebagai tanaman utama saya kerana lada ni salah satu makanan atau bahan asasi yang sering dipakai dalam masakan kita ni di sini. Kalau kita ni lihat makanan India, Cina, Melayu dan sebagainya, semua masakan ini memerlukan atau memakai lada. Alhamdulillah, sekarang kebun kami mempunyai lebih kurang 700 polybag. Memang dalam perancangan kami untuk meningkatkan lagi produk atau hasil lada kami ini, sebab mengikut kiraan keluasan kebun kami ini, kami boleh menanam lagi lebih kurang 1,800 ke 2,000 polybag. Dan juga buat masa sekarang kami hanya fokus dengan meningkatkan di kawasan kebun kami sendiri itu saja. Harapan saya dari kebun yang saya jalankan ini boleh meningkatkan sebanyak sedikit produk lokal Chile kita ni. Dan akhir sekali, orang awam boleh mengikuti perkembangan kebun kami dari laman sosial IG kami, iaitu The Chili Gang, atau teks ke nombor talian kami WhatsApp yang ada tertera di IG kami.
1: Demikian Auda, perkongsian bersama Muhammad Arif bin Haji Abbas, pengusaha lada hidup di Kampung Mumong, Daerah Blight, dalam rancangan Aqua dan Agri. Sekian, salam hormat.

0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara.

0: Lintasan Sejarah.
1: Bangsa Spanyol juga banyak mencatatkan tentang Brunei dan laporan yang menarik yang dicatat oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1521 Masihi. Pelbagai isu menarik dicatatkan dan ini termasuk tentang pengangkutan air dan yang berkaitan dengannya. Semasa rombongan Pigafetta hendak menghadap, umpamanya, mereka telah dijemput dengan perahu diraja yang dihias indah, diiringi dengan pukulan gong dan muzik tradisional. Mereka juga melihat pelbagai jenis perahu, umpamanya perahu nelayan yang mereka panggil Almadis dan juga perahu-perahu kecil bagi pedagang-pedagang wanita yang dipanggil Banchas. Pigafetta juga mencatatkan yang perairan Brunei dikawal oleh lebih 100 buah perahu. Terdapat juga perahu perang yang berukuran lebih kecil dipanggil Tungguli dan yang berukuran besar yang terdiri dari Jong. Perahu perang yang besar dikatakan dikayuh oleh 48 pengayuh, yakni 24 pengayuh sebelah menyebelah. Manakala yang kecil di antara 32 ke 36 pengayuh. Kapal perang Jong digunakan bagi serangan dan membantu kawasan-kawasan yang jauh seperti Loi, Kalimantan, Aceh, Sumatera dan Dimak, Jawa. Dalam laporan lain, akhir abad ke-16 Masihi mencatatkan terdapat 100 buah kapal perang di perairan Brunei yang terdiri dari Galiras, Galiotas dan Futas. Kapal-kapal itu dilengkapi dengan meriam dan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi peperangan. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, terbitan jawatankuasa penyiaran, penerangan dan percetakan, Majlis Ilmu 2010, cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

0: Eh, kenapa yang tu kau tu basah-basah bah? Hangus sekali. Nada lagi borang di basement ni. Wang? Oh, Wang. Okey, kamu, Wang. Kenapa untuk kamu berasap ni, Wang? Hangus kah?
1: Eh, bukan hangus, Pakcik. Asap beb tu, Pakcik. Kenapa, Pakcik?
0: Astaghfirullahaladzim. Berbeb dah pulang kamu laki bini. Ah, damitmu di belakang untuk kamu, ni. Indah kamu ingau kah? Indah kamu pernah mendengar, Wang? Beb ni, indah baik untuk kesihatan. Bagi ketagih, bah. Ada nikotin. Kita bagi hukuman paru-paru. Dapat anak lah lagi. Iya, tanda bagus untuk perkembangan otak sama paru-parunya.
1: Iya, terberi malas nih. Eh, Pakcik ni, panjang ceramah kita nih, Pakcik.
0: Health is everyone business kalian. Merokok dan vaping membahayakan kesehatan. Sayangi diri Auda dan lindungi keluarga Auda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
2: Oh, baru ya nah. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal
3: eh. Oh ni eh, tu. Oh ni pick up jual tu eh. Kanak-kanak punya barang jalan tak? Eh, tu itu kan?
2: Ya Allah.
4: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kendaraan di jalan raya.
5: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.
6: Dengarkan National Anthem.

Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Melayu Islam Beraja itu indah, yang bukan hanya memaparkan tentang agama dan nilai-nilai kehidupan. Malahan, ia juga dapat memaparkan melalui budaya kehidupan masyarakat Melayu Brunei. Dalam pada itu, demi kemakmuran, keperluan-keperluan hidup perlulah diusahakan, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Maka bidang ekonomi memainkan peranannya. Di antara ciri tradisi masyarakat Melayu Brunei dalam bidang ekonomi adalah hidup bergotong royong, memucang-mucang. Dahulunya mereka hidup bercucuk tanam dan berpadi. Di laut mereka memancing dan menangkap ikan, serta mengembara dan berniaga dengan meneroka lautan dengan kapal-kapal yang besar. Sehinggalah terdapat gelaran

0: penyiran Shah Bandar dan pihin orang kaya Shah Bandar dalam susunan pentadbiran tradisi kerajaan Brunei. Mereka ini bertanggungjawab mengenai hal ehwal perniagaan dan perdagangan melalui laut. Menurut Sir Reginald Edward Stubbs, the functions of the Shah Bandar are those of a Minister of Commerce. Melayu boleh sahaja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh sahaja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi. Tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
1: Teruskan mendengar National Anthem. Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestige menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Sistem berkenaan mulai esok 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3 petang. Antarabangsa, Iran dan Amerika Syarikat bersetuju menghentikan permusuhan terbaru di Rantau Teluk serta menyambung semula rundingan berhubung pertikaian mengenai Selat Hormuz. Langkah itu dijangka berpotensi menamatkan siri berbalas serangan yang sebelum ini mengancam untuk menggagalkan perjanjian damai sementara. Kedua-dua pihak dijadualkan mengadakan pertemuan esok di Qatar. Pasukan-pasukan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bekerjasama dengan pihak berkuasa Venezuela dalam misi mencari dan menyelamat dengan pasukan pakar dari seluruh dunia. Presiden penyelaras PBB di Venezuela berkata ia menunjukkan semangat perpaduan daripada seluruh dunia kepada rakyat Venezuela. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya Perdana 1 tengah hari ini nanti.

Bersama kita doakan semoga pagi kita akan sentiasa dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan adanya kemudahan di pagi ini kita akan dapat juga ya melaksanakan tugasan kita di sepanjang hari dengan sebaik yang mungkin. Dan dalam usaha kita ini, setentunya kita mengharapkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala berlimpah ruah kepada kita yang dapat diperolehi untuk hari ini. Jadi antara panduan yang telah pun dikongsikan bagi memperolehi rezeki yang luas dan juga berkat juga telah pun digariskan dalam Al-Quran serta hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya pernah dikongsikan tadi, yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dan kedua ialah bertaubat serta beristighfar, kerana bertaubat itu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan juga berasa menyesal setelah melakukannya. Manakala beristighfar pula, ya, insyaAllah akan memudahkan lagi kurniaan rezeki kepada kita. Ketiga, bertawakal, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang teguh kepadanya. Jika seseorang itu benar-benar bertawakal dengan berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan semua itu, dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada yang berkuasa menghalang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala juga, di samping berusaha bersungguh-sungguh, nescaya akan dilimpahkan rezeki kepadanya seperti mana rezeki yang dilimpahkan kepada burung. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika sesungguhnya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, maka akan diberikan rezeki kepada kamu seperti mana rezeki yang diberikan kepada seekor burung menjamu makanan di awal pagi ketika sedang lapar dan kembali setelah perut kenyang. Perut penuh, iaitu sudah berasa kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keempat, menghubungkan silaturahim adalah antara sebab-sebab diluaskan rezeki. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang suka dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia mengeratkan hubungan kekeluargaan, yakni silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan seterusnya, kelima, memperbanyakkan sedekah. Sedekah adalah satu amalan yang ajaib, kerana semakin kita bersedekah, semakin Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi rezeki kepada kita. Akan tetapi bersedekah itu hendaklah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat 29 hingga 30 tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa melazimkan membawa kitab Al-Quran dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara bersembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan rugi, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan lagi limpah kurnia kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pembalas, membalas dengan sebaik-baiknya orang-orang yang bersyukur kepadanya. Rezeki yang kita peroleh itu adalah milik

Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sajalah yang berhak mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh yang demikian, apa yang penting dalam mencari rezeki itu ialah membetulkan niat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menanggung dan mencukupkan keperluan diri sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, serta digunakan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dilarang menyalahkan takdir jika rezeki yang dihajati masih belum diperoleh sedangkan telah banyak doa dan amalan yang sudah dilakukan. Ini kerana adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan sesuatu yang diminta, tetapi Dia mengurniakan sesuatu yang diperlukan. Kita wajib meyakini bahawa setiap kita mempunyai bentuk rezeki yang berbeza-beza. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui hikmah dan sebab di sebalik setiap pemberian. Bersama-samalah kita berdoa semoga kita semua dikurniakan rezeki yang mencukupi dan berkat. Kita kuatkan tekad dan tawakal sambil berusaha dan berikhtiar tanpa putus asa. Semoga kita tergolong di dalam hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dan reda atas setiap anugerah dan pemberiannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk akhirnya kita renungkan surah An-Nahl ayat 18 tafsirnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak dapat menghitung banyaknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Demikian sedikit kata-kata memberikan semangat untuk kita meneruskan lagi pencarian rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan sedia bersama kami di National FM.

0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam.
2: Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam, OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam mempunyai hubungan yang kuat dengan peranan yang dimainkan oleh institusi Kesultanan Brunei. Sejarah mencatatkan bahawa Brunei mempunyai ceritera dan sejarah perjuangan serta keagungan yang tersendiri dalam usaha memartabatkan agama Islam dalam semua aspek termasuk pentadbiran dan undang-undang negara. Salah satu perkembangan penting yang sering diberikan keutamaan dalam pentadbiran negara oleh Kesultanan Brunei sejak zaman berzaman adalah aspek pendidikan Islam yang merupakan teras kepada pembentukan umat Islam dan bangsa yang berilmu, beriman dan beramal. Catatan sejarah menunjukkan bahawa Sultan Syarif Ali dari tahun 1425 Masihi sehingga 1432 Masihi ketika memerintah Brunei telah membina sebuah masjid yang bukan sahaja dijadikan tempat ibadah, malahan juga menjadi tempat penduduk Brunei menerima pendidikan Islam pada ketika itu. Dalam era pemerintahan Sultan Muhammad Hassan dari tahun 1582 Masihi sehingga 1598 Masihi pula, sekolah tempat pengajian agama sudah tercatat ketika itu. Semangat cintakan agama ini diwarisi dalam corak pemerintahan raja-raja Brunei berikutnya seperti Sultan Muhammad Jamalul Alam dari tahun 1906 Masihi sehingga 1924 Masihi dan Sultan Ahmad Tajuddin dari tahun 1924 Masihi sehingga 1950 Masihi. Dasar ini diteruskan pada zaman pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dari tahun 1950 Masihi sehingga 1967 Masihi dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sejak tahun 1967 hinggalah sekarang dengan tertubuhnya sekolah-sekolah rendah agama bersistem, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi pengajian tinggi. Semua yang dilaksanakan itu adalah mendukung dan mengembangkan pendidikan Islam di negara Brunei Darussalam. Bandar Brunei iaitu Bandar Sri Begawan telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Selamat pagi dan terima kasih kerana terus bersama kami di National FM, tentunya di frekuensi radio 92.3, 93.8 FM. Pertemuan hari ini, hari Selasa, 14 Muharram 1448 Hijriah, di 30 Jun 2026 Masihi. Kepada habis kita yang memandu, kami harapkan habis kita pandu dengan lebih berhati-hati, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna, memakai tali pinggang keledar, dan yang paling penting adalah untuk auda, ya, dalam keadaan yang sihat untuk memandu pada pagi ini. Dan seperti biasa, nanti di ruangan segmen ekspresi pagi akan ada beberapa pengisian untuk auda, antaranya terapi nasional, juga maklumat air pasang surut, diikuti juga sebelum itu, ya, maklumat ramalan cuaca. Kemudian di jam ketiga, ruangan segmen ekspresi pagi, dunia hari ini dalam sejarah, diikuti dengan beberapa pengisian di jam terakhir ruangan segmen ekspresi pagi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan segmen seterusnya, Alda teruskan, ya, setia bersama kami di National FM. Baiklah, untuk mudahkan lagi urusan habis kita, panduan bagi sembahyang fardu pada hari ini bagi negara Brunei Darussalam turut dikongsikan, ya, untuk habis kita merancang dengan sebaik mungkin perjalanan dan juga tugasan untuk hari ini. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhirnya sembahyang fardu subuh untuk hari ini pada pukul 6.12 pagi, manakala masuk waktu duha 6.36 pagi dan masuk waktu zuhur 12.25 tengah hari nanti. Asar masuk waktunya 3.51 petang, maghrib pada pukul 6.36 petang, dan masuk waktu isya pada pukul 7.52 malam nanti. Bagi daerah Tutong, adalah ditambah 1 minit pada tiap-tiap waktu, manakala bagi auda yang berada di daerah Blight, hendaklah ditambah 3 minit pada tiap-tiap waktu. Untuk mengetahui lebih lanjut, auda boleh layari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama, iaitu di www.mora.gov.bn, untuk mudahkan lagi habis kita merancang perjalanan dan juga tugasan hari ini, ya. Semoga dapat kita tunaikan juga kewajipan kita di awal waktunya. Baiklah, Auda, setakat di sini saja untuk pertemuan pada hari ini. InsyaAllah akan menemani Auda di ruangan yang lain pula. Dan untuk itu, Auda, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.